Ross. Ei, haide de na, se energie is geniet ik erka. Dukrena, dukra, perker kansna, ha. Ja, fenomenal, autochtona, nu kina sikta. Du shootera de na, kanion se cilin kra. Pare, shok, vale, shot, tjetër, bot, kapo, gold. Statu se peshara.